maza kwa mambale wana Zika koma chinyamule mwamba Zika koma ndeku vina Zika koma kwenye dola yeah. Dana mene sama konda soft life Dana mene sama konda umwa Look around you penya bwete eh.